0: Country One Gary Mix Mix Seke Karu Akoi Kaji Dadinka Gary Mix.
1: Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam warahmatullah.
2: Mallam Ahmad Usman na san sanya an gwamnati da ni akan layi.
1: To an gwamnati da barkamu da.
2: To alhamdulillah labarin da ya ji hankali na

0: sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan.
2: Amboda amarya ku so ku sai mai da mutunci.
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com. A dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da azancin nan na baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar unguwar Medile dake a yankin karamar hukumar Kumbotso suka nemi dokin dan majalisar dake wakiltar Kumbotso da ya kai musu agajin gaggawa akan aikin titin da aka barje shi ba kuma tare da an kammala shi ba. Ga dai yadda Abubakar Sabiu Karkasara ya gana da mazauna unguwar.
4: Sunana Zaharuddin Ismail Medile. Mu kukan mu yanzu shine muka kawo ga wakilin mu Abu Satitin Hamdala da aka zo aka fare mana, aka zo aka barje shi. Ga kura tana damun mutane mutai idan ya taho da matarsa mai ciki kafin ya kai ta asibiti. Wallahi ya jiga ta a wannan titin. Saboda haka wakilin mu dan kawo muke kira ga shi da idawo ya zo ya karasa mana wannan titin Hamdala.
3: A cewar al'ummar ta Medile, bai kamata dan majalisar ya zamto makar ciki mai manta kyautar jiya ba.
5: Sunana Abubakar Awal Adam daga nan Medile layin Hamdala. Titin nan an kai wajen wata 8 da barje shi. Duk yanzu harkokin kasuwanci ya tsaya. Masu dinki sun rufe, masu sayar da kayan masarufi, abin da zamu ci abinci. Saboda haka muna buƙatar ai mana adalci.
6: Me yasa suka rarrufe shaguna?
5: Ai ga baki daya kura tana cika mana anci, wangun mu yana ciwo.
3: To da so samu ne ai da mun ji ta bakin dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar Kumbotso Honorable Dan Kawu. Amma dai da zarar mun same shi za a ji daga bisani. To anan gaba kadan a rahoton ga ne muna hanya za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da wasu ƴan daba a hoto rutun shama suka bindige wani babban jami'in dan sanda a yayin da suka kai daukin kwantar da tarzoma. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka karamar hukumar Kibiya inda rashin sani ya sanya al'ummar garin Tarano suka farwa wasu fulani su uku dake tafi akan babur a daidai garin Duku a yayin da su al'ummar ta Tarano suka fafako wani barawon babur inda kuma suka rufarwa waɗannan fulani da suke tafi akan babur da tunanin cewa ai barawon da suka fafako ne har kuma aka kashe ɗaya daga cikin fulanin mai suna Dare.
7: Tarano an biyo yaro ya kwaci babur din sa to yaro an bishi da rarin dukan shi din na iya iyo ya kawo cikin wani gari ana ce mai Duku. To su matasan garin Tarano da Duku din suka fito suka to irin kai gudunmu wannan sai Allah kawo su fulani guda uku akan mashin za su wuce su suka kwaci babur din ba su bane sai Allah su Allah shi ikon sa sun zo aka dutse su aka ta dukan su har aka kashe guda daya da su da mara ce mashi dari guda biyu kuma aka kama su aka musu duka da daya gudu daya kai kasa kasa da shi a wurin to da sabon sanda suka tafi da gawan da kuma shi wanda aka kare da hadin.
3: Shedun gani da ido suka ce daga bisani ne ƴan sanda suka fara kame tare da tafke waɗanda ake zargi daga cikin su kuma har da wani mai suna Musa Laro da dai sauransu.
7: Yan cikin tarmi akwai irin su Musa Laro da sauransu su uku ne dai su suna nan CCID a dan ana tafaman addu'o'i da
3: SP Abdullahi Haruna.

masu sauraro mu ma kan mu al'umma muna da rawar takawa wajen bin dokokin hanya da gujewa zubar da shara har ma da kula da muhalli sannan kuma ya kamata a ce muna kai rahoton lalacewar hanya duk hanyar da ta lalace al'ummar yankin ya kamata a ce suna kai rahoto tun da wuri kafin hanyar ta gama lalacewa masurar wannan batu dai ya shafi rayuwar mu gabaki daya domin ko idan hanya ta lalace tsalan arziki shi kanshi yana lalacewa sannan tsafta ba aikin gwamnati kadai bane lokacin da muke batawa a cinkoso masurar mu duba lokaci ne na rayuwa gabaki daya to masurar duka dai annan muka kammala bisa gaji da gani na lokaci inda muka tattauna akan matsaloli na matsalar cinkoson hanyoyi da shi kanshi lalacewar hanyoyin har ma da matsalar tsaftar ita kanta muhallin inda muka ji waɗannan matsaloli suna shafar tattalin arziki lafiya ilimi da rayuwar yau da kullum muna fatan gwamnati da al'umma

0: حکومه زمان چی و مارک دیتونه تا کنی و آوالا زهی بیا و بینه تیکی نباری وزید تو اکدیمی اتیر بلون لکن و من سا جنسور هم باشی اینه بیه که یکما یکم چیزگی باشی ما یکم سیدو این ده حالا کن ترگر یکم سی اصحان کاره این ده حالا کنون ده باشی ما یکم سا کن مایی بیه یکواری ندیگه کچی تو یکواری چیزی رو کنگری بسی Kerana di dalam ini kerana kamu hamil budi di dalam dalam hamil budi di sekap bandi di dalam sekap ciri kiri lah. Mereka, mereka dah ada kerja budi di dalam. Ia mahu kiki mas. Mesti sabar asal orang, sabar asal orang sahaja orang cuma naik pak, naik tu naik pak. Malah ibu anda akan bidan sebenarnya menjadi coba. Sabar asal kuli, tapi bagi desi belum ada cinta. Kukuma achita haibulishi. Tishikanabu ya nishiki. Sina watu waibai paru tani watu mzuzi chizgi ya kutu. Mwini chizgi kukaga kala wala laha yutabaji waika kia. Ano abuna wangani ibadi chino zarini ya wakima. Ile mbaka saa kuko nipu niki. Ansaka wiki ya kino lishiki kia wano kambu. Mbaki ya nalai mbunu. Ewe baki maika abe kutu. Mbiki chidi mbaya kwa mbunzi. Mbaki wa. Mesti aku dah dulu si Anji aku tu kunci. Bosan ni sa, ada sama kisah mana? Kau tu kira bayar ni waktu tu, ada sama kisah mana ni sama dulu tu. Kau bayar ada sama tu ni cikai. Kau tu kau kahkung ada sama tu ni cikai. Kau tu semua bunga, tamai ni cikai. Sama sih kan sekarang dah, cuma bayar ni musai. Awak cakap nak awak nak cikai. Kau tu kira dalam ni pun sama lah, dalam ni cium awak awak.
1: Walau kemas waktu kita, Allah lekita tambah ada itu si. Amun aikin fibroid har so biyu na biyan shekaru uku kenan kuma na yi aure yau wata goma har yanzu ban samu juna biyu ba
0: to wata goma har yanzu kina da sanan dama kina da sanan dama wata biyu an bisa fata na gudu da ni miji shi Allah ya saki mun san samu a goma ta biyu mun dace kai wata goma sha biyu ya kamata ki ci Asibiti dan apa yang tercium sama, sama ini mungkin aku hasil dia. Dan orang macam aku baru bayar untuk sesi kasih sama macam itu, orang macam aku mungkin aku pun begitu. Aku dah rasa ada yang tercium. Bayar aku nak hanya untuk orang lazim itu, mukai cik macam aku ini kalau begitu, mungkin sesi baru kami nampak ada benda yang sama. Ia rasuah ini kita. Kalau kita semua orang mahu beli semua jemaah itu, kita juga semua orang mahu beli sahaja jemaah itu. Mereka di zaman sahaja kita di tempat jemaah itu. Jadi orang dia kan beli sahaja jemaah itu. Jadi orang itu kecuali orang yang kaya kisah, mereka isha beli jemaah itu. Jadi orang benda yang tempat dah kongsi ini, sekiranya asli itu, bayar untuk kita itu pun boleh jadi siapa yang beli tempat itu. Saya haka, mana orang di kau macam, jika arah aku tinggi di cikgu dah ada macam, mungkin saya mungkin juga cikgu syarat kunci untuk kunci kunci, mungkin saya mungkin saya untuk sini kunci siapa kunci.
1: Itu kemalang suatu hari patung alkhairi gariu kudang Allah di kita. Idam mati, tapi di kuma baik mata wanang alurar ba, wanang mata kia kemana teruka.
0: Oh, mana cuci sistem yang ada akan alurar demi kemana? Kamu harus mengerti. Kita masih jenuh dan lagi cuma mengerti. Ida mubai buat rumah cari rumah. Kalau dia kemas, sih mereka akan sama cuci. Tapi bukan itu asal kita akan kerja. Kalau ini sama mereka kerja macam cuci mereka barang orang sama tak siap buat orang. Mereka cuci orang berapa tak cuci barang orang sama tak siap buat orang. Zaman jasa itu dulu ziti makan. Orang saya juga disuruh oh kita jadi dalam kita yang kini kita ziti makan macam dah ini ini cukup je. Nasi ini macam cukup kini. Ya sama dengan apa pun yang sama. Nada tempat ada ziti pun yang sama dengan apa pun tu juga kini siapa awak? Siapa abu juga? Siapa orang cewa? Awak nanti cium. Bawa kata ini pun orang pun dah hebat juga. Akan ini awak abis hari ni nak kira dia, bukan aku nak kira dia. Kafu ini baru kubai. Sudah kah, kini tu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Perlu kita lakukan kita. saboda haka hanya ɗaya kenan da idan mace ba a yi mata wannan allurar ba ta tsane wannan jinin ɗin da ya ba musu da jinin ba shi ne to sai a je a yi wannan gwaji na tantancewa ko jiki ya samu daga koko ne sai ba ta ganin jiki bai samu daga koko to kai ba
1: wannan kuma cewa take yi dan Allah likita me ya kamata mai ciki ta ringa ci a watan azumi
0: wannan da su mun
2: abun da sai
0: ba ki da wani bambanci da abin da zaki ci ba ki bude ko ba ki ci ne da kina azumi ila iyaka ko ba ku ne da azumi ba Allah sai ya kai da ki sun da ki da ki ci shi ne sosai da ba da lokacin sun ki ne shi ba sai da ki ci ya rasa ko da ba ki ci ba ne da shi ba ne da ki ne shi kada ki da kike da ciki wala in tana yin azumi ta san wasu haka kawai dan gangaci sai su ce za su yi ko sai saboda suna da ciki ba tare da wata rubuta to in ki na yin azumi ki ci ba sha ba ne kuma da kike ne ko da ba azumin Ramadan misali ko kira su ki ta ban ki ko ki ga da ki ban ya ban da ki amma abin ci yadda kike ake so ki ci ne kiyo haka ake so ki ci ne kiyo ko ki ci ne ki sha ba don kuma ba azumi kike wannan to ai ba wani me za a ce ni kore ko wani sama ki lai don ne kike ya mabai da alaka da azumi ni da mai ke ba azumi kike ba amma mun shi ya azumi mun shi ba ta ci da ya kamata kike ci ne ko ci ne ma da ba azumi ba ina iya ka ta ruwa to ba da ni mun je shi ruwa da abu ba su
1: shi kuma wannan cewa yake wai dakta mata ta ta daina haihuwa me ya kamata me dan Allah
0: ya abin da sun fadi na yi ba ba din da ce ya ce ta yi da kayo mun ta yi da hanwa ma ala abin da zamu dauka a kai wanke ne ma ala ta yi kai wuce mutum kike da dauke da alamun da ce mai kusa amma in dai ba haka ba ai kaga ba za ka fudda rai ci ba za ta yi ba idan ne kun sai da ke ta tsaya to ai kamata ku ta fara sai ku ko ya mata sai ku ji sai abin ci ka sai abin ne ne abin da ya jawo ku ne ta tsaya ne bayanin da za ku shine da Allah ne da zuci lokacin da yake kuma tana da al'adar ta malaba ne irin da al'adar ta duke su ne da za a ci a yi tare da mu saboda al'adar ta duke wa Allah wace ta ciwo wannan sai rubai a cikin wasu ne ba a rabu da shi ko banta saboda haka nan ku yi ko ku shi ku ya san ta ne da sai a bincika a gani kuma bayanan da za ku da cikin da za ku yi da za ku yi misali
1: ita kuma wannan cewa take dan Allah da kita ina fama da kaikayin gaba sosai da kuraje kuma duk lokacin da zan yi al'ada sai maruru ya fito min dan Allah likita a bani shawara Allah ya saka da alkhairi
0: to abin da bacin ki shine da kike asibiti a nan ci ta ci lokacin da za ta yi mun shi da wani mutum ka kun ta yi ko ko bayan ta gama mun ka tuna sai ko gara kan matsalar ciwon sun ko ban jira ko su lokacin da ku ba su hadari da kamar yin wani bayan cutar shi ne lokacin da wasu cikin gama al'ada daidai lokacin da ɗaurayin nan take fita ko lokacin da wasu cikin gama biki shi ma daidai lokacin ɗaurayin nan saboda a lokacin abin da ya rage na ɗaurayin nan yana samun da yanayi mai kyau a ƙwayoyin cuta shi sa irin masu cushe-cushen ko zubin nan suke da hadarin ruwan samun irin wannan kaikayin da kuraje da sauransu amma in ke nufin ki kawai kafin ki fara ne kuma sai wani mai kudu to zai fi kyau ki je asibiti domin mai a tantance domin maruwa ne da ke mutuwa a duk lokaci maruwa kuma da ya ɗauka ko jini mai girma wanda yake jarwa bayan da kuke kamar kuraje ne su fito su duba da wata ƙirga da zaki zai iya ba da haske na mai isa ki ga kuraje su yi kuma maruwa ne shi kaɗai da gina za a iya tantancewa a tabbatar a mai nan sai zaki al'adar ko ku da ma tun da mutum yana da kiri da mun kike lokacin al'ada mun ga kun shi mutum da wasu daga cikin nau'ikan da ciwon sanyi da suka zo da irin wannan gumbar mata sai su rubu za mu sai mu yi misali da ruwa sifilis ne da muke magana ta ban gudu kumburi haka kamar katon kwaji amma za a gan shi hankali ke ƙarƙar saman shi ba kamar za a ce ruwa ya tara amma mata da yawan lokacin sai su yi ba su ce ai ma'a to shi sai yake da kyau da irin wannan din a tantance ko da yaushe yake nan za mu yi ji lokacin al'ada ko ko a sai lokacin zai fito ko ko sai mai kin gama ne kanshi san da kike gani su kuma ne zai da bayani sai san da ya kamata yi
1: ita kuma wannan suwa take yi assalamu alaikum barkanku da aiki dan Allah likita tambaya ta ita ce ni amarya ce wata na uku da aure to ina ganin wani ruwa kamar jini kuma ba lokacin al'ada ba amma da na gani yau sai da akai kwana biyu sannan na sake gani kuma ina dan yin zazzabi da na je asibiti amma gwaji an ce babu ciki nagode
0: to kuma shi ne yake cikin kamar jini ya kamata ya yi na kala da za a fada misali ruwan kasa yake gani ko kasa yake ne ya zama wani ne ne ne ne ciwon sai ba sai ba a wani ruwa yake fama da shi to sai kuma ƙarshen bayan kin gama al'ada da ruwan jini ne hade da shi sai ruwan kasa shi ya kamata a tantance ko ba a jini ne kana jini ne sosai yake biya kamata a tantance amma dan idan kina amarya wata duka ruwa da nan guda uku za su iya kasancewa a tare da ke kuma ya zama ba a nan su daban sannan shi kansa ma abin da ke gani yana da alaƙa da bayan abin da kowa duka yi wani yana da kyau a tantance ruwa na samun sauƙin kwari wasu ka ba saboda watakila ko an same su da butulcinsu wannan mu'amalar ta farko ta sa sun zub da shi to sai al'adar su ta zo ma su ɗauka a matsayin al'ada wacce da sun kuma da sai sun ci a yi har yanzu jini suke zuwa kuma watakila al'adar su ce to irin wannan lokacin da bayanan da za ta yi mace da kai za a tantance a bayyana cewa iya al'ada ta ce ko kuma ga al'ada ta wuce in jinin ne ke nan kuma ruwa suke gani ne wannan kana duba ne da zama ke nan matsala ce ta shi sa a nemi ciwon sani in tantance kuma wani nau'i ne shi ma suke ji asibiti
1: to ita kuma wannan cewa take dan Allah likita kasan kirjina ne ya loba shi kuma na ga ba kamar na kowa ba ne na je asibiti likita ya ce babu komai to ban sani wannan tambayar ko ne
0: to ya roƙa banda abinta ko ne irin ganin sai misali roƙawa a kasan kirji to ai in ya shafi kashi ai kima da biki dauna da biya da yanzu kina fama da jin ciwo ruwa ne da zai kashe ki ko ya karye ko ya sai to ne in ka rubi can kasa ma'ana daga bangaren ciki kika gano biyar ba wannan yana yin zama wata kira ko misali an samu irin wannan yanayi na wani biji masa hanya wa na kamar wani na kaba wanda yake sakamakon barkan ko kuma tsarin da na naman da ya rufe cikinki na ɓangaren naman da na kuma wuce idan suka ɗan ba da tazara ma'ana suka ɗan bude wani cewa na iya samun sai zama hanji yana shiga wasu kuma nasu za ki ga daidai cibi ne kuma yadda dai muke ganin masu cibi yana bulusuwa ai dai ma wani mutum masu cibi ko da yake bulusuwa nan hanji ne ke ɗan shiga ciki ko kuma wani abu na daga cikin kayan ciki yanzu yin hankuri shi ne ya shiga ciki shi ne ke bulusuwa kuma cibiya na fi yawon ce wajen yake a marke ai an san daga ciki take a mai da take tunda kamar tabon ce kuma daga saman cikin nema aka samu wani gurin ya kan buɗe ana naman gurin ya buɗe ke inda abin da ke cikin ciki yake shiga ciki to amma ki gane bai da waɗannan ne tunda dai idan yana da faɗi ba da nake ji ciwon kuma amma ƙarami ne lokacin shigar wannan hajjin zai sa ƙarami ne ciwon kuma amma in haka kawai ki kike gani ya loba ki yi naki bai daidai da na kuma ki yi asibiti aka tabbata miki da kuma ya biya shi ke nan babu wani abin da ba domin in kira jin biri in yadda ya shafi kashi ne ba yadda za a yi loba ko ki ke ji ciwon kuma shi ne wancan ɗin da na faɗa in ƙarami ne ba na hajjin ke kuma shi ne shi zai iya rufewa a ciki amma ne ya ba shi sosai dai kuma wajen fata kewa ya ma'ana ya buɗe sosai ta yadda ko da hannu ya shiga zai kuma ciki amma kina jin ruwan kamar da akwai wani dusawa a ciki wannan shi ne wanda ya kamata a tabbatar da kin je asibiti don a san me ya kamata a yi domin yana da shi wani nau'i na kama da yake zuwa da irin wannan ko a gidan cibiya ko a daga saman cibiya ko kuma a gidan cibiya
1: ita kuma wannan suwa take yi fatan alkhairi ga raiku likita da Allah likita ina al'ada farkon wata sai ta koma ƙarshen wata da matsala kuma ina kwana shida ya dawo mun kwana sai ya dauke kuma yanzu ya wato tana kwana shida sai ya da mata wai kwana uku sai ya dauke kuma baya zuba sosai shekara daya nayi violet ogun har yanzu ba ni da ciki amma ni da mai gida na muna azaro yara na hudu ta hudun ma CS aka yi min shekara ta hudu
0: to bayan fara da magana farko cewa al'ada ki tana ko mata ta bashi wata ko farko wata ko bashi wata ko suke maka bashi ne da mutu ba kuma ka bashi zama da mutu shi ne daga yin al'ada zuwa wata al'ada kwana nawa kamar da muka shirya na tawa kuma ba da wata ne ta gaza kwana 21 ko kuma ta haura kwana 35 to shi ne musulmi haka ba al'ada ki kawo take amma ba tun zubar idan ne da kwana uku ya sai a kwana uku ba ci gaba yake da kuma shi ne wannan ke kamata ba abin da zaki da kuma sai dai kin ce kin samu da ta ku mun shi ne bare a kan wanda ke a kan da ta ku sanin jimin da ya kwana uku zubarsa tana rubuwa ba na banda rubuwa kwalifi ko zubarsa tana rubuwa wani wani shi ne da yake kamar alamta cewa ina kuma matsala a cikin kwariyar mahaifar to amma idan duka yi zama da kwanan ku gida kuma yana zuba yadda ya kamata sannan wannan abin da aka yi miki wannan kwanan da kika yi bayan da aka lura da ke babu wani abu da ya yi baya kamar na zub da ruwa da yawon ku wani matsalacin zazzabi kuma to ina ga wannan ba wani abu da ke daga haka ne amma duk da haka kasancewar kin faɗi kalmar cewar ba ki samu haihuwa ba har yaushe ki faɗi na mace ko
1: wai ka ce ta hudu shekarar ta hudu
0: yawan shekara hudu
1: kuma amma wai azalo suke da ita
0: to kuma sai kika yi tukka kika yi warwa domin ba da kika ce wani shekara hudu din ba ba ki samu juna biyu ba kuma na ƙarshe ya buge da zama wannan lafiyar ƙogo ɗin kuma ita kasa ita a lissafinta haihuwa shi ne abin da ya lissafi ita mata ɗauki cewa wancan a matsayin ciki ya za a yi lissafi to mu a wajen da a yi da muka fahimta cikin ki na ƙarshe shi ne wancan da kika samu wannan lafiyar ƙogo lafiyar ƙogo shi ne yawan kai bayani ba da muka ce ciki ne ɗan tayin yake mutuwa tun ciki yana kankani tun kan ya kai yadda in an sa mutan tsaro da ya sa da ya ga ne to yi wani shi sakon an sa sai rubin kawai kamar ruwa ne a cikin jaka to kin da hini tuka kin duwa wa yanzu misali shekara uku ki hanuwa kuna azumi kuma duk da azumi da yana bayan bushi ya samu ciki domin duk sanda muka faɗi menene rashin samun juna biyu muka fara cewa rashin ko kuma gaza samun juna biyu da ma'aurata wanda suke mu'amala tana kowa a kai a kai tsakaninsu ba tare da yin amfani da wata hanya da za ta nasa mu ciki ba idan kun kun ɗauki hanya da za ta nasa mu ciki domin wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na bada tazara kuma tana duk sanda zamu magana hanyar bada tazara shi ne ke ba fara ba asalin wannan daga cikin hanyoyi na bada tazara wanda ita ce da ɗaɗɗiyar hanya ba mafi daɗewa da ɗan adam ya sani saboda haka tun da kuna azumi to a mutum ki ku samu ciki ko bai taso ba in so kike ki samu ciki sai ku aje azara ku daina azara sai ku gani to sanin ne zaki tunanin cewa akwai matsala na rashin samun juna
1: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Talabijin Rahma Radio wanda kamar yadda kuka ji tun da fari kwararren likitan namu Dr. Muhammadu Kawu Magashi na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana akan wani abu da ya shige muku duhu dangane da

0: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah